Israel ucabanga njengokusolakala kwemsebenzi susisho ukuthi hayi ngempela ubaba wami wayentshela iqiniso yasibona izinto ezinjengalezo abanye besicebethi khona mazoba umuntu omdala kaweli phansi phela nakho seyaphila phezu kwezimpilo zethu kuthi akhulu uzolubona udubo mntanami angithi uthi ngiyakutshela wena uba lihlongandlebe khulu uzolubona udubo

kuchikora kuchapurirana zvirwere kuri kuwandisa. Kunyanya zvirwere zvemubedroom izvi. Hanzi zviri kutambidzanwa zvakanyanya mufunge. Nenyaya yekusavimbika, nyaya yekusatenda.